0: Tänne buona, tänne palvo, tänne barvilla, tänne pun ravura. Tänne printorha, tänne plisk runta, tänne brucht arsa, tänne brihar uhta. Tänne brekka la brea, tänne braadharma la brahal. Bänna boga la bradan, bänna basti la brinach, bin gaur, bin wan, bin vrek, bin charach, bin chyrvur, bin chyrvig,
1: bin drnvar, bin janishti.
0: Bänna ban chrnye, bänna bahishvara, bänna bruach chyrkra, Bänna bord tostacha, bänna bologacha, bänna beistula, bänna basula, bänna banlige. Na bänna sjö is buin manach, a mad is shan chalachi, a gugur gura. Is bolan vore, a nort gunfall, is barni diet, wush, natural. Bin rui, bin brui, Bin lechri, bana broloch skafara, bana buakacha, bana balast truma, bana brasa, bana bachta, bana bi nachta, bana